0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak jaga konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

kamu sering ngerasain nguap, terus ada teman kamu yang nguap, terus kamu ikutan nguap. Ya, ini alasan ya kenapa nguap tuh saat lihat orang lakukannya tuh bisa nular ke mantra 2. Menguap itu merupakan reaksi yang sangat umum ya, dan hampir semua orang tuh sering nih melakukannya. Bahkan hewan juga ya. Dalam sehari, manusia tuh bisa nguap sampai 20 kali loh. Dan menariknya, menguap itu enggak selalu muncul karena ngantuk atau bosan. Kadang nih, kita justru ikut nguap setelah melihat orang lain tuh melakukannya. Dan fenomena ini membuat banyak orang bertanya ya, kenapa ya kita tuh sering menguap saat melihat orang menguap? Ya, jadi kebiasaan ini tuh dikenal sebagai contagious yawning ya, atau menguap yang menular, teman peradua. Dan mengutip dari PBS News, kemungkinan kita tuh menguap tuh bisa meningkat hingga 6 kali lipat nih setelah melihat orang lain menguap. Dan respons ini terasa otomatis kayak refleks aja gitu yang muncul tanpa diperkirakan lebih dulu. Tapi sejumlah penelitian tuh ngejelasin juga nih, fenomena ini gak sepenuhnya bawaan sejak lahir. Jadi anak-anak tuh biasanya baru mulai nunjukin perilaku ini nih saat berusia sekitar 4 atau 5 tahun, teman kedua. Jadi that's why ya, kenapa kita tuh kalau ngelihat orang lain nguap, bawaannya pengen nguap juga, teman peradua.

0: Kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: sih teman periode, ternyata jumlah likes itu berpengaruh loh sama orang yang depresi. Jadi orang-orang dengan depresi itu nunjukin kecenderungan yang lebih besar nih buat ngedapetin penguatan dari likes di unggahan mereka di platform media sosial, menurut studi yang dipublikasikan pekan ini nih dalam jurnal JAMA Psychiatry. Jadi sebagaimana dikutip nih dalam artikel penelitian Neuroscience Laura Bilbao Brock MSc di Psychology Today pada Selasa 21 Juli. Dalam studi itu tuh peneliti menganalisis nih lebih dari 17 juta unggahan dari 7.736 pengguna platform X untuk melihat ya hubungan jumlah likes yang diterima pada satu hari dengan aktivitas mengunggah konten pada hari berikutnya. Menurut hasil studi nih, orang-orang dengan depresi itu menunjukkan kecenderungan yang lebih besar ya untuk diperkuat oleh likes, dan hal ini nih berlaku tiga kumpulan data terpisah dengan populasi yang berbeda, dan ukuran depresinya juga berbeda ya, dan perbedaan substansial dalam komposisi sampelnya. Dan menurut Brock nih, ilmuwan klinis di bidang neuropatologi di Rumah Sakit Beaumont di Irlandia, temuan ini tuh emang terlihat berlawanan ya dengan yang ditunjukkan dalam penelitian klinis teman berdua. Dan ia juga nyampein nih, orang yang mengalami depresi itu kurang terdorong ya oleh penghargaan dan lebih lambat nih memperbarui perilaku berdasarkan apa yang dirasa baik. Jadi mereka emang seharusnya jadi orang terakhir ya yang terus memposting di platform media sosial buat ngedapetin likes, tanda suka dari orang lain.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Salon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Millennial Indonesia.

97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, kita di satu jam yang ketiga ya di Spada untuk hari ini nih, hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026 yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Ya, ternyata sebuah kota kecil yang jadi permata di dataran tinggi Meksiko berhasil ya mengalahkan destinasi populer dunia nih seperti Kyoto, Bangkok hingga Tokyo. Dan kota ini nih resmi ya dinobatkan sebagai kota terbaik di dunia tahun 2026 versi para wisatawan mancanegara. Dan hasil ini nih diperoleh ya dari survei tahunan World's Best Words yang diselenggarakan oleh media perjalanan ternama Travel Plus Leisure. Dan ribuan pembaca nih yang berpengalaman menjelajahi ya berbagai belahan dunia diminta ngasih penilaian nih terhadap kota-kota yang pernah mereka kunjungi. Mencakup aspek objek wisata, kebudayaan, kuliner, terusan juga keramahan penduduk lokal sampai nilai ekonomisnya. Dan ini ya, 10 kota terbaik di dunia nih versi Travelasure. Ternyata ada San Miguel de Allende di Meksiko, terus Kyoto, Jepang, Chiang Mai, Thailand, Hoi An di Vietnam, Oaxaca di Meksiko, Bangkok, Thailand, Yerusalem, Siem Reap, Kamboja, Mexico City, Meksiko, terus di Tokyo, Jepang.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum susu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca dari BMKG Kertajati bersama Kak Ros Diana Intan Azhari. Silakan Kak Ros.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahaya Majakuning. Hari ini Kamis 23 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

10 tahun, akhirnya Ryan Gosling bisa bernafas lega ya, dan gak dihanti sama pose anehnya lagi. Ya, kita pasti ingat ya, sempat ada meme soal posisi tangan Ryan Gosling di poster asli La La Land. Nah, kini studio Lionsgate resmi ya merilis versi poster baru yang udah diperbaiki untuk merayakan ulang tahun ke-10 film musikal legendaris ini. Ya, peluncuran poster teranyar ini hadir menyambut kembalinya La La Land ke layar lebar ya. Film pemenang 6 piala Oscar ini jadwalnya tuh bakal tayang ulang atau re-release di jaringan bioskop Dolby Cinema at AMC Theaters mulai 16 Agustus mendatang. Dan selain perilisan ulang di bioskop nih, proyek adaptasi panggung La La Land saat ini juga lagi tahap pengembangan ya untuk pentas Broadway Taman Prado. Jadi emang thanks God kali ya buat Ryan Gosling. Mungkin akan bilang kayak gitu. Karena akhirnya tangan Ryan Gosling bener ya di poster baru La La Land.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: api hari ini relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanstrach, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanstrach mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: I can't say what I'm feeling.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Nah, hilangnya mesti udahan nemenin teman Pro 2 di Spades. Selamat pagi teman Pro 2 untuk hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Ntar di jam 10 Pro 2 Headless ya, bakal ada Denny yang nemenin teman Pro 2 semuanya. Dan nanti juga bakal ada phone interview barengan sama Risa Paramita jam 2 siang nanti ya. Yaudah kalau gitu nih, hilangnya pamit teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Kenapa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Hitlist.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, edisi hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Seperti biasa, di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu lagu apapun ya, teman Pro 2 ya. Yang pengen kamu dengerin, caranya gampang, kamu tinggal request aja di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa isi question box nanti di Instagram di RRI Pro 2 Cirebon, teman Pro 2 ya. Sebagai lagu pertama, Denny punya dari The Massive, teman Pro 2, dengan Bahagia Sejak Pertama.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

terbaik kamu, teman Pro 2. Denny masih nungguin requestan kamu ya di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon ya. Lagu selanjutnya Denny punya dari Luis Capaldi dengan Stay Love.

Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya, dan ini masih nungguin requestan kamu di WhatsApp di 0811 20 20 937, dan di question box di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Lagu selanjutnya dan ini punya dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: aja.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
3: Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Tapi udah mau jam 12, artinya kita bakal pindah ke Santai Siang nanti mulai jam 12, teman Pro 2 ya. Dan Denny masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Dan ada yang spesial nanti di jam 2, Denny bakal ngobrol barengan salah satu musisi. Penasaran siapa? Pasti

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: In a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Besok bawa laptop ya, gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat. Sedangkan mengunduh atau mendownload film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah.

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: 107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2. Denny masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Dan masih banyak informasi-informasi menarik lainnya, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Cirebon Ki.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini klub-klub Premier League, ya ini jor-joran teman Pro 2 ya, buat mendatangkan pemain-pemain baru di bursa transfer musim panas 2026 teman Pro 2. Ini Chelsea, Manchester City dan Tottenham Hotspur ini sama-sama menuntaskan transfer bernilai hingga ratusan juta pound sterling. Transfer Morgan Rogers dari Aston Villa ke Chelsea ini menjadi yang terbesar sejauh ini teman Pro 2. The Blues menebusnya dengan nilai transfer 117 juta pound sterling atau sekitar 2,82 triliun teman Pro 2. Transfer ini sekaligus memecahkan rekor pemain Britania Raya termahal sepanjang sejarah sebagaimana dicatat TalkSport teman Pro 2 ya. Di bawah Rogers, Manchester City mengeluarkan 116 juta pound sterling atau sekitar 2,80 triliun rupiah untuk memboyong Elliot Anderson dari Nottingham Forest teman Pro 2. Sementara Tottenham ini menjadi klub paling agresif berikutnya. Ini Spurs udah menuntaskan dua transfer mahal. Ada Sandro Tonali dari Newcastle United senilai 100 juta pound sterling atau 2,41 triliun rupiah dan Mateus Fernandes dari West Ham United seharga 85 juta pound sterling atau sekitar 2,05 triliun teman Pro 2 ya. Liverpool juga masuk daftar lewat perekrutan Jeremy Jacket dengan dari Rennes teman Pro 2 senilai 60 juta pound sterling sekitar 1,45 triliun sedangkan Manchester United membeli Andre Santos dari Chelsea dengan mahar 50 juta pound sterling atau sekitar 1,21 triliun rupiah. Gak apa-apa mahal, yang penting asal jangan flop.
1: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya. Terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mampro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang sama Mampro 2. Denny masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Dan nanti di jam 2 Denny bakal ngobrol barengan Risa Paramita sama Mampro 2 yang baru aja merilis single Dah sama Mampro 2 ya. Jadi pasin kamu

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2. Dan seperti tadi yang Denny bilang teman Pro 2 ya, Denny di jam 2 ini gak sendirian teman Pro 2. Di ujung telepon udah ada salah satu musisi hebat teman Pro 2 ya. Udah ada Risa Paramita. Halo, selamat siang menuju sore Risa.
1: Halo siangan.
0: Halo, apa kabar Risa?
1: Luar biasa, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Nah Risa, kali ini membawa single keduanya, berarti ya anak kedua dari seorang Risa. Tapi kalau kita ngomongin soal latar belakang dulu, boleh kali ya Risa ya?
1: Boleh.
0: Nah ini kan Risa kan dulunya ini reguleran gitu di kafe-kafe. Nah sekarang udah punya dua karya original sendiri teman Pro 2 ya. Ini gimana rasanya ngelihat transisi dari seorang Risa di perjalanan musik kamu sampai di titik sekarang ini, gimana Risa?
1: Sejujurnya bahagia banget pastinya. Betul. Aku sudah punya dua sekarang
0: ya.
1: Terus memang cita-cita aku tuh dari dulu pengen punya karya yang bisa didengerin sama semua orang. Mm-hmm. Akhirnya batu loncatannya ya musisi reguler ini gitu.
0: Oke, okay. Berarti kalau dari segi musikalitas mungkin jangan diteraguin lagi ya. Karena reguleran-reguleran di kafe itu luar biasa ya kalau Denny lihat sih ya. Bener gak sih Risa?
1: Iya, memang tantangannya berat ya.
0: Iya, karena kan kita harus bisa mungkin hampir bawain semua genre musik harus bisa kali ya.
1: Iya, ya kan? Itu ya, kita gak bisa menjadi diri kita sendiri.
0: Bener.
1: Harus menjadi pasar.
0: Bener. Nah ini sebelum ke ngobrolin single keduanya, ini di single pertama kamu udah ngerilis single Kalah. Tapi sekarang di single kedua justru ini terdengar sangat tegas dengan judul Dadah atau Dah ya. Dah doang, yeah. Ini gak ada dadahnya teman Pro 2. Ini apakah emang ini sebuah kelanjutan dari cerita atau respon dari single sebelumnya Risa?
1: Rencananya sih gitu, okay. Karena aku mau bikin mini album nanti kan.
0: Okay.
1: Berawal dari kalahan dulu, mm-hmm. Akhirnya aku menjadi perempuan yang aku gak peduli sama rasa sakit itu di single yang kedua ini.
0: Keren. Ini kalau berarti di Dah ini tuh menceritakan soal gimana caranya kamu mengolah rasa emosi kamu ketika kamu patah hati mungkin gitu ya Risa ya.
1: Yes, jadi sebelum kita putus hubungan itu, mm-hmm. Aku tuh sebenarnya udah move duluan,
0: mm-hmm.
1: Kayak Gen Z sekarang sih kak.
0: Oke, okay. Nah ini kan kalau misalkan kita dengerin lagu patah hati ya, atau ninggalin masa lalu, move on gitu ya, kan biasanya dikemas sama nuansa atau vibes musik yang galau, yang pokoknya sedih gitulah ya. Ini kenapa malah kamu memilih membungkus lagu Dah ini dengan musik pop yang upbeat nih Risa?
1: Nah, jadi ceritanya tuh si Dah ini tuh, mm-hmm. Kita menjalani hubungan, tapi kita tuh udah muak saat hubungan itu masih berlangsung, mm-hmm. Jadi ketika putus dan Dah itu tuh aku rasanya udah habis banget, mm-hmm. Jadi udah gak galau lagi, aku pengennya yang ih udah lama gue pengen putusin lu gitu loh.
0: Oke, okay, berarti sedih-sedihnya udah ya?
1: Udah.
0: Oh, oke, okay. Nah ini tuh cerita dari diri kamu sendiri gak sih Risa? Atau
1: iya,
0: gitu. Apa yang bikin kamu muak sama hubungan sebelumnya akhirnya muncul Dah ini?
1: Jadi dulu tuh aku pernah diselingkuhin gitu loh kak.
0: Oh, Allah,
1: jadi
0: okay.
1: Aku udah percaya banget sama dia gitu. Ternyata dia selingkuhnya sekali ke gap, dua, mm-hmm. kali ke gap, tiga kali, mm-hmm. sebenarnya aku udah muak banget dan enak, cuman aku nggak tahu cara udahin hubungan itu gimana. Okay. Jadinya aku move on diam-diam.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih panggil aku sayang. Uh-uh. Sedangkan aku sayangnya udah bohongan.
0: Oh, akhirnya pas okay.
1: Bye-bye, aku udah gak punya perasaan sama kamu.
0: Oh, kadang emang gitu ya, kalau misalkan dari pihak yang merasa udah tersakiti dan udah mau siap-siap, maksudnya udah kayaknya ini hubungan tuh gak bakal bener deh kalau dilanjutin, pasti mereka punya start duluan untuk mulai move on sebelum hubungan itu bener-bener selesai gitu ya.
1: Iya lagi, itu aku banget ya.

0: udah start duluan curang move on-nya.
1: Jadi biarin aja dia kecintaan, tapi akunya pergi.
0: Gak apa-apa, dia kan udah selingkuh 3 kali, udah beneran udah harus diputusin kalau gitu mah.
1: Iya bener. Kok jadi emosi lagi nih.
0: Oke, okay. Nah ini Risa, di lagu ini kan kamu apa namanya kerjasama sama ada Glenn, Lewi dan Rivaldo ya. Ini untuk apa namanya aransemennya ya. Bahkan ada sentuhan elemen rapnya ini Risa. Ini boleh diceritain nggak kayak gimana keseruan proses kreatif di studionya sampai akhirnya terciptalah ini si vibes yang enak catchy ini di lagu Da ini.
1: Nah, aku kan udah nulis-nulis lagu, cuman kan aku memang punya keterbatasan nulis di rapnya ya.
0: Iya.
1: Jadi aku tuh mikir siapa ya yang bisa rap dan enakin lagu ini. Terus aku cari ketemulah Kak Pako itu, featuring Pako, ya kan. Terus kebetulan vibe-nya sama banget kayak mantan aku yang soft boy.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Sobo-sobo itu menipu.
1: Oke. Yang suka janji-janji manis gitu kan. Jadi aku oh ya udah deh aku sama dia aja kayaknya seru gitu.
0: Oke, okay. Berarti rapnya ini emang kamu dari awal pengen ada masukin rapnya atau di tengah jalan ketika workshop lagu ini terus tiba-tiba keluar ide, ah kayaknya dimasukin unsur rap ini enak nih.
1: Kalau rapnya emang aku udah pengen ada rapnya. Itu pun kayak baris satunya, baris pertamanya aku masih buat. Cuman kayak aku gak tahu lagi karena mentok kan. Jadi aku panggil Kak Pako. Itu emang udah maksudnya gitu. Cuman belum nemu orangnya saat itu.
0: Oke, dari ide awalnya dari kamu dan Pako ini menyempurnakannya gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, nah ini kalau kembali lagi ke soal hubungan yang toxic ya. Ini di press release kamu menuliskan berani meninggalkan hubungan yang tidak sehat dan memilih melangkah maju dengan senyum. Ini menurut kamu Risa, seberapa sulit sih buat anak muda zaman sekarang Gen Z gitu ya, untuk bisa sampai di fase tegas bilang dah ke hubungan yang toksik? Lama enggak tuh?
1: Enggak lama sih Kak, soalnya cinta anak-anak zaman sekarang tuh nggak kayak orang dulu mungkin ya. Kalau dulu kan effort banget, sekarang kan kita chatting aja udah bisa jatuh cinta secepat itu.
0: Betul.
1: Akhirnya ninggalinnya juga nggak butuh lama, cuman memang kita cintanya tuh lebih menggunakan logika kayak ini masih pantas nggak sih?
0: Agnes Monica ya.
1: Worth it lagi gitu ya.
0: Oke. Berarti ini deh. Menurut kamu hubungan yang toksik bisa terindikasi dari apa?
1: Satu, selingkuh udah pasti.
0: Oke, setuju.
1: Dua, HP-nya gak bisa dicek. Ya ampun, kenapa gak bisa dicek?
0: Gak bisa dicek tuh gimana maksudnya gak diizinin?
1: Iya, maksudnya kita gak boleh buka HP-nya, ada apa itu?
0: Oh, berarti selama kamu berhubungan dengan yang kemarin, kamu sama sekali gak dibolehin itu ngecek handphone dia?
1: Padahal HP aku dicekin terus ya. Iya.
0: Oh, aduh.
1: Aduh.
0: Iya sih. Kalau misalkan kita punya pasangan terus pasangan itu selalu menolak untuk HP-nya kita cek, ya agak mencurigakan juga ya. Patut diwaspadai yang kayak gitu ya.
1: Iya. Terus.
0: Oke. Nah ini Risa, ini lewat lagu Dah ini pesan utama atau vibe seperti apa sih yang pengen kamu ini apa namanya tularkan gitu ya ke para pendengar Pro 2 yang mungkin saat ini lagi terjebak di dalam sebuah hubungan yang toksik, gak ada kepastian dan segala macamnya.
1: Yang jelas sih sasaran aku kan cewek-cewek nih. Yes. Jadi cewek-cewek dulu cegil mungkin ngejar-ngejar cowoknya. Kita tuh lebih menghargai value diri kita. Dan kita tuh gak pantas untuk disakiti. Jadi kayak udah ya, dah gitu.
0: Oke, jadi kita sebagai perempuan gitu ya, terutama ya, harus bisa menghargai diri sendiri dulu gitu ya Risa ya. Oke. Yes. Nah Risa, tadi kan kamu sempat bilang bang lagu kamu berarti cukup banyak juga ya, udah nulis-nulis lagu. Nah ini kira-kira tadi selain EP-nya dulu deh, EP-nya dulu bakal rilis di tahun ini kah atau di tahun depan?
1: Itu masih kita obrolin sih, karena aku masih workshop buat lagu yang ketiga.
0: Okay. Ini kalau ditanya persentasenya udah nyampe berapa persen untuk EP?
1: Ya masih 40%-an, Kak.
0: Oke, nanti mungkin setelah EP-nya rilis bakal ada showcase atau apa namanya, denger bareng gitu. Udah kepikiran ke situ kah?
1: Aku sudah ada beberapa, bukan showcase sih, tapi kayak promo kemarin di Live House Kemang. Coba promo.
0: Oke, nanti mungkin boleh tuh kalau visit gitu ya, mampir ke Cirebon biar langsung ngobrolnya enak gitu, gak usah pakai handphone.
1: Dong.
0: Boleh, boleh banget nanti ya.
1: Aku juga pengen banget lagi cari panggungan di sana.
0: Ah, yes. Boleh.
1: Jalan kan?
0: Iya, soalnya di sini juga lagi banyak festival-festival tuh. Siapa tahu kan nanti bisa masuk gitu. Oke, nah terakhir Risa, ini lagu Dah ini udah bisa didengerin di mana aja?
1: Sudah ada di Spotify, Apple Music, terus sudah keluar video liriknya juga di YouTube. Jadi di semua sih, di semua digital platform udah keluar, Kak.
0: Okay. Dan pastinya kamu bisa juga request ya teman Pro 2 ya di Pro 2 Cirebon setiap jam 11 sampai jam 12 siang teman Pro 2 ya. Okay. Terakhir deh, terakhir lagi nih. Ini kalau buat yang mau kepo-kepo kamu di Instagram atau di sosial media apa gitu, di mana Risa boleh?
1: Oh, kebetulan semua username aku sama, ada @_risaparamita, boleh di.
0: Nah itu ya teman Pro 2 ya, di @_risaparamita. Okay, kalau gitu terima kasih Risa Paramita udah ngobrol-ngobrol barengan Pro 2 Cirebon. Semoga single Dahnya ini sukses, bisa diterima dengan baik di pasar musik Indonesia teman Pro 2 ya, dan bisa nanti mungkin masuk ke chart Pro 2 Cirebon.
1: Amin.
0: Amin. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Risa Paramita. Dadah.
1: Dadah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang,

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2, tapi udah mau jam 3, artinya Deni harus pamit dulu. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena abis ini bakal ada Via yang nemenin kamu di sore ceria ya. Kalau gitu Deni pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

terbaik kamu. Teman Pro 2, edukasi buat warga jadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Cirebon sekarang ini ya. Sebelum memulai pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga diperluas. Nah, edukasi ini dibarengi sama pembentukan mekanisme pengawasan ya, biar programnya itu bisa berjalan dengan aman dan juga yang pasti bisa ngasih manfaat buat kita semua sebagai masyarakat gitu ya. Nah, informasinya dari Kepala Bagian Perekonomian dan juga Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cirebon, Dedang Priyono ya, beliau ini bilang kalau edukasi masyarakat masih jadi tahapan penting gitu ya sebelum pembangunan dimulai. Pemerintah sendiri juga udah menggandeng kecamatan dan juga pemerintah desa buat bisa memperkuat sosialisasi ke warga gitu ya. Dan pengalaman konversi minyak tanah menuju LPG dulu itu mungkin sekitar tahun awal 2000-an gitu ya. Itu jadi pembelajaran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat Teman Pro 2. Makanya nih, pemerintah bakal memastikan semua informasi mengenai keamanan jaringan gas bisa tersampaikan secara menyeluruh gitu ya. Terus juga pengawasan lintas instansi bakal diintegrasikan dengan pengawasan distribusi LPG biar pelaksanaan programnya itu bisa lebih efektif. Nah, kolaborasi ini diharapkan bisa menjaga kualitas pelayanan dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah gitu ya. Dan pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri harapannya adalah semua unsur daerah mendukung keberhasilan pembangunan jaringan gas rumah tangga di wilayah Kabupaten Cirebon ya, karena dengan dukungan masyarakat dinilai bisa jadi faktor penting buat mewujudkan transisi energi yang aman dan yang pasti juga berkelanjutan.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruban Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, gedung pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya, pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut, memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

closed. Zorro Trivia.

97.2 Cirebon, teman Tarabai kamu. Satu lagu dari Good Old Dreams ya. Judulnya adalah Geram. Ini Good Old Dreams sebenarnya adalah solo project dari singer dan juga songwriter dari tebak mana hayo. Kabupaten Cirebon tahun Pro 2. Enak banget lagunya buat sore-sore gini ya, lagi cerah banget. Tapi ini sebenarnya solo projectnya ya dari singer songwriter Kabupaten Cirebon yang nama aslinya adalah Ivan Adi Wiguna gitu teman Pro 2 ya. Baiklah, kita tinggalin dulu Mas Ivannya karena kita mau membahas informasi yang satu ini. Karena kita kan sekarang ini lagi cerah-cerah banget gitu ya, lagi cerah-cerahnya gitu. Karena musim kemarau kan emang mataharinya ada banyak ya. Nah, mengenai kemarau panjang 2026 ini teman Pro 2, informasi dari BPBD adalah waspadai pohon tumbang, kebakaran, dan juga reklame roboh. Beberapa hari yang lalu sempat lewat di timeline ya, kalau ada kebakaran di daerah Kali Tanjung sini ya kan. Awalnya cuman tanda kutip sekedar gitu ya, bakar sampah kemudian merembet ke rumah kosong di deket situ gitu. Kenapa? Karena anginnya lagi kenceng-kencengnya gitu teman Pro 2. Jadi musim kemarau yang disertai sama angin kencang seperti yang kita tahu ya sebagai warga Cirebon gitu ya, Juli Agustus tuh musimnya anginnya tuh lagi kenceng-kencengnya gitu ya. Nah makanya nih kamu harus waspada terutama di sejumlah titik reklame kota Cirebon ya, yang bergoyang gitu. Seperti yang ada di ujung jalan Sudarsono alah arah jalan Cipto ya, terlihat goyang ketika diterpa sama angin kencang seperti itu. Jadi himbauan dari BPBD adalah buat meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Terutama buat kamu mungkin yang naik motor, naik kendaraan apa aja sih kayaknya ya, di lampu merah, kemudian ada pohonnya, ada reklamenya, hati-hati aja gitu teman Pro 2 ya. Dan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini kan diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Jadi durasi musim kemarau diperkirakan sampai sekitar 170-an hari. Dan ini adalah berarti kira-kira sampai bulan Oktober gitu ya. Padahal biasanya kalau udah bulan masuk bulan berber, September gitu udah mulai hujan segala macam. Nah ini perkiraannya adalah masih sampai Oktober seperti itu. Terus puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus. Jadi bulan depan ya teman Pro 2. Ini adalah siklus kejadian yang sering terjadi di musim kemarau atau cuaca hidro meteorologi kering di kota Cirebon ya. Jadi potensi bencana rawan terjadi di antara pohon tumbang dan juga kebakaran lahan ataupun TPA gitu. Nah menanggapi potensi bahaya angin kencang dan pohon tumbang nih teman Pro 2, BPBD menghimbau kita semua biar gak berteduh di bawah pohon ya yang rawan tumbang waktu terjadi angin besar, baik bagi pengguna jalan ataupun kamu adalah seorang pejalan kaki. Yang saya perhatiin ya, di beberapa lampu merah itu biasanya banyak teman-teman yang bawa motor nungguin lampu merahnya tuh justru di bawah pohon. Mungkin maksudnya adalah berteduh ya. Tapi sekarang ini hal-hal seperti itu kayaknya jangan dilakukan ya. Selain mengganggu orang yang mau belok gitu kan, itu juga rawan karena anginnya lagi kencang gitu ya. Terutama ini biasanya saya lihat ada di daerah sini nih, di daerah perempatan lampu merah bypass ya, yang mau ke arah Pemuda seperti itu. Terus juga biasanya ada di lampu merah mana lagi ya, perempatan yang ada pohon ada pohonnya di dekat lampu merah maksudnya ya, itu adalah di jalan Dr. Cipto. Nah daerah situ juga. Jadi kalau misalnya mau neduh ya gimana ya, jangan pas lampu merah gitu gak sih. Ya mau gimana lagi, emang panas ya tapi bahaya teman Pro 2 ya. Ini dia informasinya dari BPBD Kota Cirebon buat mewaspadai pohon tumbang, kebakaran dan juga reklame roboh di musim kemarau 2026. Sebentar lagi kita akan update informasi lainnya lagi teman Pro 2, tetap di sini ya barengan sama Via sampai nanti jam 7 malam di Sore Ceria. Hai.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Kota Cirebon memperkuat sinergi dengan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas ya kelas 1 Cirebon dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendukung pembinaan dan juga peningkatan kompetensi warga binaan. Nah, ini kegiatannya ditandai sama dibukanya pelatihan tenaga kerja konstruksi dan buruh bangunan ya buat WBP atau warga binaan lapas kelas 1 Cirebon oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon ya, yaitu Iing Daiman di lapas kelas 1 Cirebon. Jadi dalam kegiatan ini tadi warga binaan mendapatkan berbagai pelatihan keterampilan ya, diantaranya adalah teknisi telepon seluler, terus servis pendingin udara atau AC ya. Terus juga keterampilan pelatihan ini pembuatan kue, potong rambut dan masih banyak lagi. Harapannya pelatihan-pelatihan ini bisa jadi bekalnya teman-teman WBP ya buat bisa meningkatkan kemandirian setelah nanti balik lagi ke tengah masyarakat. Nah, Pak Iing juga menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin antara pemerintah Kota Cirebon, Lapas Kelas 1 Cirebon dan juga Dinas Tenaga Kerja. Yang terakhir adalah Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung seperti itu. Jadi biarpun WBP gitu ya tetap harus punya hak gitu buat dapetin pembinaan dan bekal keterampilan ya, karena mereka ini gimana pun juga bagian dari masyarakat ya. Jadi tidak melegitimasi kesalahan yang pernah WBP lakukan, tapi pemerintah punya tanggung jawab buat membantu para WBP ini untuk bisa punya kemampuan dan gak mengulangi perbuatan yang sama. Dan pelatihan keterampilan buat WBP ini bukan sekedar kegiatan administratif aja loh teman Pro 2, melainkan juga bagian dari upaya membangun kembali kemandirian sosial dan ekonomi mereka ya. Makanya pemerintah Kota Cirebon juga berkomitmen buat memperkuat kerjasama dengan Lapas Kelas 1 Cirebon ya, melalui sebuah nota kesepakatan tentang sinergi penyelenggaraan pemasyarakatan maksudnya. Pak Sekda juga berpesan buat teman-teman WBP untuk bisa mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran ya, untuk bisa menata masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian statement dari Kepala Lapas Kelas 1 Cirebon ya, Suranto menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi buat pemerintah Kota Cirebon. Kemudian juga dari BBVP Bandung yang tadi udah via sebut gitu ya. Dan juga semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Seperti itu teman berdua. Harapannya kerjasama yang udah terjalin ini bisa dilanjutkan dan dikembangkan dalam berbagai program pembinaan lainnya teman berdua ya. Kemudian BBPVP Bandung juga ngasih dukungan berupa fasilitas, bahan pelatihan dan prasarana ya. Ini bisa dimanfaatkan buat mendukung keberlanjutan pelatihan bagi teman-teman WBP Lapas Kelas 1 Cirebon.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Ria.
1: Soy Ria.

0: Terbaik kamu. Seperti biasa kalau hari Kamis sore 4:30 ya, kita bakal ada sore ceria berjaringan barengan sama Pro 2 Bandung, Pro 2 Bogor juga. Dan hari ini adalah hostnya adalah Pro 2 Bogor ya, teman Pro 2. Temanya adalah prestasi atlet Indonesia Pomse Center Kota Bogor. Narasumbernya adalah atlet Indonesia Pomse Center Kota Bogor ya. Mungkin teman Pro 2 masih awam, apa sih ini sebenarnya? Jadi sebenarnya adalah rangkaian teknik gerakan dasar serangan dan pertahanan dalam seni bela diri taekwondo ya, yang dilakukan melawan lawan imajiner. Wah, seperti apa itu? Jadi teman Pro 2 harus ikutin ya, 4:30 sampai jam 5 sore nanti. Jadi barengan sama kita di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria

0: Bogor untuk menyiarkan langsung dari Studio Pro 2 FM Bogor sore ceria kali ini di tanggal 23 Juli 2026 bertepatan juga dengan Hari Anak Nasional. Dan di Studio Pro 2 FM Bogor kali ini udah hadir nih teman-teman aku ya, teman Pro 2 ya, yang menjadi atlet, jadi wakil dari atlet Indonesia Pumse Center Kota Bogor. Selamat sore untuk Kinara Fatur dan juga Mahes Cantik. Yeay. Mahes Cantik ya. Apa kabar kalian? Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 30 menit ya teman Pro 2 di sore berjaringan kali ini. Kita berkenalan sama sosoknya Kinara Fatur dan juga Mahes. Tapi sebelumnya, karena ini berhubung dengan Hari Anak Nasional, aku mau tanya nih, kalian masih ingat gak sih masa kecil kalian?
1: Pasti ingat banget sih. Ingat-ingat gak ingat gitu.
0: Kenapa ingat-ingat gak ingat? Agak samar, memang udah berapa puluh tahun yang lalu masa kecilnya? Enggak dong, baru berapa tahun yang lalu ya. Apa sih yang paling kenangan yang paling tidak terlupakan dari masa kecil kalian? Oh, main. Memang anak-anak selalu butuh waktu banyak untuk bermain ya. Saat bermain itu katanya di saat mereka benar-benar belajar. Dan kalau Fatur paling ingat waktu main. Kalau Kinara? Kamu juga paling sering main lari-larian ya. Kalau Mahes?
1: Main juga sih.
0: Main juga ya. Nah, kita pengen tahu nih teman Pro 2, apakah dari pola asuh di masa kecilnya mereka itu mempengaruhi prestasi mereka saat ini. Kita akan bahas tentunya prestasi mereka sebagai atlet Indonesia Pumse Center Kota Bogor abis yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.
0: Itu juga hoax kali. Lu baca

0: sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kita masih di Sore Ceria berjaringan di sore hari ini, langsung dari studio Pro 2 FM Bogor, barengan sama teman-teman dari Atlet Indonesia Pumse Center Kota Bogor. Yeay. Ada Fatur Kinara Mahes dan ada Coach Andri juga. Selamat sore, Coach.
4: Selamat sore.
2: Nah, tadi kita udah bahas sedikit soal, masih ingat gak sih masa kecilnya mereka, karena ini bertepatan juga di tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional gitu ya. Kalau menurut kalian pribadi nih, ada gak sih pengaruhnya pengasuhan atau semasa hidup kalian kecil itu yang membentuk kalian jadi anak muda yang berprestasi saat ini? Siapa yang memulai duluan? Silakan.
5: Kalau dari aku sendiri sih, waktu kecil aku dibebasin ya. Dan apapun terserah kamu mau ngikutin ekskul apa, karena waktu itu kan masih SD juga kan. Nah, terus kebetulan aku punya kakak. Kakakku tuh taekwondo. Dan itu udah ikut beberapa kali kejuaraan, dan aku tuh tertarik karena medalinya. Aku iri, aku pengen medali gitu kan. Ya udahlah, dari situ aku ikut eskul SD. Dan kebetulan itu ini pelatih saya juga dari awal.
2: Oh, dari SD ini?
5: Iya, dari SD. Okay. Kita ketemu dari SD gitu.
2: Sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
2: Jadi orang tua kamu tipe yang memberikan kebebasan kamu pilihan kegiatan apa aja, terserah.
5: Apapun.
2: Gak ada yang dipaksain.
5: Enggak.
2: Tapi kalau ada yang kamu pilih, mereka support ya, gitu ya.
5: Selagi itu positif sih.
2: Okay. Dan yang pasti berarti di situ akurat ya, di mana anak-anak itu biasanya mulai tertarik sama sesuatu dari apa yang mereka lihat ya.
5: Betul sekali.
2: Kayak lihat kakaknya, lihat medalinya. Gitu ya.
5: Awal tertarik gitu kan.
2: Berarti jadi tertarik. Oke, okay, awal mulanya dari situ. Iya. Kalau Kinara ada ceritanya enggak?
6: Kalau aku dulu waktu SD, orang tua aku tuh selalu bilang kamu sukanya apa. Tapi pas SD itu aku belum tahu aku sukanya apa. Tapi waktu SD itu aku sempat suka lihat orang-orang nendang tinggi gitu ya.
2: Okay.
6: Terus aku juga pernah nendang pohon pisang sampai bengkok.
2: Oke, okay. Jadi kayak kamu sebenarnya senang nendang-nendang gitu ya, daripada destruktif ya, mendingan diarahkan ke gimana caranya menendang yang estetik gitu. Oke, okay. Tapi akhirnya jadi ketemu, ya udah deh belajar taekwondo aja gitu ya, karena
6: sarannya ya masuk taekwondo.
2: Jadi awalnya taekwondo dulu karena memang hobi nendang-nendang. Yeah. Daripada nendangin pohon pisang, kasihan pohonnya ya. Unik juga nih kalau ceritanya Kinara. Kalau Fatur gimana ceritanya?
4: Kalau aku mungkin sama ya kayak Kamahes, orang tua aku juga enggak yang apa namanya?
2: Memaksa.
4: Ya membebaskan aku untuk pilih apa aja gitu kan. Tapi sama aku juga ngelihat dari sepupu aku ikut latihan taekwondo di depan rumah. Jadi aku kayak tertarik gitu ngelihatnya.
2: Oke. Jadi itu juga apa namanya, pengalamannya Fatur adalah lihat sepupu gitu ya.
4: Iya.
2: Main taekwondo depan rumah.
4: Iya.
2: Kayaknya
4: rumah.
2: Seru.
4: Kayaknya seru. Terus iseng-iseng ikut.
2: Iya, tapi biasanya ketertarikan pertama memang kita ngelihat teman, saudara atau kakak keluarga gitu.
5: Betul,
2: ya. Tapi untuk tetap jadi konsisten itu adalah hal yang berbeda ya.
5: Iya.
2: Berarti setelah coba baru kalian tahu kayaknya fix deh aku di sini gitu.
4: Iya.
2: Kalau tadi Mahes dari SD, kalau Fatur dari kapan?
4: Sama dari SD kelas 1 juga.
2: Oh, semuanya juga. Kinara juga dari SD.
6: Dari SMP kelas 3.
2: Oh, dari SMP kelas 3. Oke. Okay. Dan sejauh ini berarti udah semakin mantep kah, atau kalian sambil jadi atlet Pomse ini masih menjalani berbagai hobi lain juga atau enggak?
5: Udah enggak sih kak,
7: fokus aja.
5: Fokus aja.
7: Oke, olahraganya juga di sini gitu ya?
5: Iya, karena
7: nggak ada olahraga lain.
5: Karena udah padat gitu loh kak jadwalnya, jadi kayak gimana ya gitu.
7: Oh, iya. Memang kapasitasnya kalau atlet beda ya coach ya. Pelatihannya juga beda ya, bukan yang kayak orang sekedar hobi-hobi aja gitu ya. Berarti coach Andri ini menangani Mahes sama Fatur dari SD.
4: Mahes sama Fatur dari
7: SD. Yang terlama berarti mereka berdua gitu ya.
4: Iya.
7: Baru di SMP ada Kinara ada yang. Kalau menurut coach, mereka bertiga gimana nih sebagai atlet?
4: Alhamdulillah ini mereka salah satu bagian dari atlet-atlet andalan Kota Bogor ya Mbak. Jadi sangat bangga dengan ketiga anak ini di usianya yang memang masih terbilang muda ya.
7: Iya dong, masih muda banget.
4: Prestasinya sudah luar biasa.
7: Oke, okay. Yang paling baru nih apa yang mereka dapetin prestasinya?
4: Terakhir kemarin yang Mahes di
5: kejuaraan Satria di Bandung.
4: Satria
5: itu terakhir. Ya. Internasional ya?
4: Internasional yang diagendakan sama PBTI. Kemarin kita baru beres kejuaraan yang di Bandung. Ya, internasional. Jadi PBTI ini punya 5 agenda kalau gak salah ya.
5: Jadi PBTI ini bikin series gitu loh kak. Nah, dari 5 series ini tuh gimana itu buat tiket buat Indonesia Open.
4: Nah,
7: oke.
5: Jadi ada challenge gitu loh.
7: Jadi kamu dapetin tiketnya.
5: Alhamdulillah aku dapat 2 emas.
7: Oh.
5: Jadi tuh di seri ini tuh ada berbagai macam daerah kan. Yang pertama ada di Medan, yang kedua Bali, ketiga Bandung. Yang ketiga Jawa Timur dulu. Jawa Timur, Bandung, lalu Lampung.
7: Oke.
5: Nah, aku tuh ikutnya yang di Medan sama di Bandung aja sih.
7: Tapi kamu berhasil dapetin 2 emas.
5: Alhamdulillah.
7: Berarti di Medan emas, Bandung emas.
5: Iya.
7: Wih, mantap. Kalau ceritanya Kinara sama Fatur, prestasi terbaru kamu apa yang paling terkini? Apa?
6: Kalau aku sama Fatur Jogja ya.
7: Oh.
4: Iya, Gelora Internasional Jogja.
7: Internasional juga tarafnya
4: iya,
7: ya.
4: Iya.
7: Oh, berarti enggak main-main ini teman berdua. tapi sebelumnya aku mau tahu dong bedanya dengan taekwondo apa sih ini sebenarnya? Sebutannya apa? Pumse.
5: Pumse.
7: Iya. Iya, ini apa bedanya dengan taekwondo atau ini adalah sebuah apa gitu?
4: Sebetulnya untuk yang Pumse itu bagian dari taekwondo.
7: Bagian
4: jadi
7: dari taekwondo
4: itu ada 2 jenis. Yang pertama kan yang sparring yang namanya kirugi ya, yang berantem itu. Terus yang Pumse ini adalah bagian dari seninya. Jadi peragaan, lebih ke peragaan jurusnya itu.
7: Itu. Bentuknya adalah kayak koreografi gitu.
4: Memperagakan jurus-jurus yang sudah ditentukan.
7: Gitu. Berarti ini nomor tersendiri gitu. Betul, ya dari cabang dari olahraga taekwondo gitu. Kalau di Kota Bogor atletnya sekarang total ada berapa coach?
4: Untuk yang Pumse-nya ini kita ada 10 orang yang akan dipersiapkan untuk Porprov ya. Insya Allah kita nanti di bulan November kita sedang mempersiapkan yang 10 ini untuk nanti akan dipertandingkan di bulan November di Porprov.
7: Oke. Secara total nih ada berapa jurus sih sebenarnya, atau itu bisa dikombinasikan, atau itu bisa seperti apa, atau memang ada jurus mutlak yang seperti itu gitu? Gimana, siapa yang mau jelasin? Boleh.
5: Jadi Pumse itu kebetulan dibagi lagi teh. Ya ada 2. Ada yang Pumse recognize. Recognize itu jurus yang mutlak dari Koreanya langsung. Kalau freestyle itu ya freestyle gitu kan, jadi kita bebas.
7: Bisa bikin koreo sendiri.
5: Tapi tetap gerakannya dasar-dasarnya dari dari yang mutlak itu bisa diambil comot-comot terus
7: diimprovisasi gitu. Dan kedua-duanya ini kamu pelajari?
5: Dipelajari, tapi saya lebih spesifikasi ke recognize yang emang udah mutlaknya.
7: Memang jurus yang pasti
5: ya,
7: gitu
5: betul,
7: ya. Berarti untuk mendapatkan apa medali emas, artinya jurus kamu harus sempurna gitu ya, posturnya gitu ya.
5: Betul.
7: Sayangnya nggak bisa diperagain ya teman berdua, nggak kelihatan ya. tapi kenapa kamu lebih pilih yang itu? Alasannya ada nggak, atau karena memang postur kamu lebih bagus di situ atau gimana?
5: Dulu tuh karena melihat potensi. Jadi itu dulu kebetulan di Kota Bogor yang recognize Pumse ini masih belum terlalu dilihat, terlalu banyak gitu. Orang masih mikir apa sih gitu kan. Terus saya yaudahlah, apa, keluar dari zona nyaman, masuklah ke Pumse ini gitu.
7: Berarti memantapkan ya udah dia spesialisasi aku di sini aja gitu.
5: Terus juga pelatih-pelatih juga pada nyaranin gitu kan, kamu kan lentur ini itu, ya udah deh, yaudah kenapa enggak gitu, coba Pumse. Terus alhamdulillah juga dari SD, kan aku ambil dari SD kan, dari SD ikut kejuaraan-kejuaraan, dan itu tuh aku dapat medali-medali, apa sih namanya kalau mau PSMP, jalur prestasi,
4: bisa digunakan untuk jalur prestasi ya.
7: Betul. Oh, jadi itu, kamu bahkan masuk sekolah pakai jalur prestasi selama ini ya?
5: Sampai kuliah juga kak.
7: Wow. Tapi pernah gak sih ngerasa kayak jenuh gitu menjalani satu bidang terus-terusan? Kinara bosan gak?
6: Kadang kalau misalnya jadwal latihan gak terlalu padat, aku diseringin sama berkuda.
7: Oh, kamu juga ada hobi lain ya? Berarti kamu kalau ada jadwal latihan, kamu fokus latihan. Kalau enggak, kamu berkuda.
6: Iya, tapi kalau misalnya jadwalnya udah padat lagi, aku berhenti dulu berkudanya.
7: Okay. Kalau Fatur?
4: Jujur, kadang suka ngerasa jenuh.
7: Wajar ya.
4: Iya. Karena kan hampir setiap hari kan apa latihan Pumse terus.
7: Jadi seminggu berapa kali latihannya?
4: Kalau untuk sekarang seminggu bisa 5 kali dalam
7: hari
4: seminggu.
7: Dalam seminggu itu satu hari berapa jam?
4: 2 sampai 3 jam.
7: Oke. Kamu juga spesifikasinya sama dengan Mahes?
4: Iya, sama.
5: Kita bertiga sama.
4: Oh, sama
5: bertiga.
4: Semua.
7: Semua
5: yang recognize.
7: Ya. Jadi kalian latihannya bareng-bareng terus dong ini bertiga.
5: Oke.
7: Yang paling bosan karena kayak ya jurusnya itu terus sih gitu ya.
5: Iya.
7: Karena kan udah pasti ya.
5: Udah pasti.
7: Tuh, biasanya apa sih coach yang dilatih? Apa dari segi posturnya atau bentuknya harus sempurna atau kayak gimana? Apa sih yang dilihat dari kalau misalnya dari Pumse yang nomor recognize ini?
4: Oke. Untuk nomor recognize ini sebetulnya semua dilatih ya, Mbak. Jadi karena kan mereka dituntut untuk sempurna nih setiap gerakannya ya. Karena ketika ada kesalahan sedikit aja mengurangi nilai gitu ya. Jadi kita kebanyakan dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Tapi lebih banyak sih mungkin porsi kita biasanya untuk latihan kaki lah ya, latihan tendangan. Karena itu bagian yang kita anggap ini tingkat yang lumayan sulit di tendangan itu. Jadi biasanya porsi yang lebih banyak itu kita lebih banyak ke fokus ke tendangan. Kalau tangkisan ke tangan kan istilahnya masih bisa kekejar nih dengan waktu yang mungkin beberapa kali pertemuan. Tapi kalau tendangan ini apalagi yang mungkin tadi Sabemayas bilang ya, karena tingkat kelenturan sangat mempengaruhi, tingkat otot yang harus kuat juga yang sangat mempengaruhi. Otomatis tendangan ini bagian yang memang harus difokuskan.
7: Oke. Jadi karena ini bergantung kepada kesempurnaan postur, kesempurnaan gerakan gitu ya. Dari setiap ininya, dari setiap jurusnya, ada latihan tambahan enggak sih yang dilakukan sama teman-teman? Kayak misalnya otot kaki harus bagus pas nendang, jadi ada latihan otot kaki khusus kayak latihan beban kah atau lari, ada nggak sih yang kayak gitu-gitunya?
4: Biasanya kita sudah terjadwal ya, kalau untuk latihan beban, latihan fisik itu biasanya sudah terjadwal di 5 hari itu. Okay. Cuman karena kan durasi waktu latihan kita 2-3 jam, otomatis secara apa ya, secara target mungkin ya, karena biasanya kita ketika ada kejuaraan, anak-anak ini biasanya ikut ngadain latihan sendiri, PR-PR-nya masing-masing nih.
7: Jadi ada gitu, yang kelebihan dan kekurangannya di mana, itu mereka latihan khusus sendiri.
4: Betul.
7: Gitu ya.
4: Yeah. Oh,
7: berarti bedanya sama dancing mungkin ya teman Pro 2 ya, walaupun sama-sama postur, sama-sama gerakan, tapi mungkin kalau dancing gak perlu ada otot-otot yang diperkuat secara spesifik ya. Jadi gak perlu ada latihan beban nih, kayak gitu-gitunya ya, mungkin ya. Nah kalau ini berarti ada kakinya lah harus bagaimana, tangannya betul, harus bagaimana gitu ya coach ya. Betul. Jadi udah pasti tuh ada kardio, ada angkat beban.
8: Beban.
7: Terus apa lagi biasanya kalau yang kalian masing-masing tambahin latihan apa lagi biasanya?
8: Lebih ke bentuk gerakan.
7: Lebih ke gerakannya.
5: Iya.
7: Kalau buat apa namanya Kinara yang paling sulit gerakannya seperti apa?

0: Oke, tapi kamu paling happy ya berarti, soalnya kan kamu suka tendang-tendang dari kecil. Jadi kalau yang dilatih itu gerakan tendangan, makin happy ya. Oke, tadi gerakan apa, melatih gerakan kayak gitu-gitu, terus ada Fatur ada sedikit jenuh juga. Biasanya kalau lagi jenuh Fatur ngapain?
1: Biasanya main. Kalau enggak ya. Kalau enggak berenang, berenang main bulu tangkis.
2: Badminton sih.
1: Cari olahraga lain.
0: Iya. Ada juga ya, Pak, sports ya. Maksudnya kayak ya udah badminton dulu gitu ya. Oke. Tapi kalian menilai diri kalian sendiri nih sebagai masing-masing punya prestasinya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalian menilai diri kalian tuh kompetitif atau enggak sih sebenarnya orangnya? Biasanya kalau atlet tuh kompetitif banget ya, coach.
3: Iya, karena mereka sudah terbiasa dengan disiplin ya,
0: disiplin,
3: dari
0: target.
3: Hidupnya sudah awal mula masuk juga sudah dituntut gitu ya. Kalau atlet kan tujuannya kita untuk prestasi ya, Mbak. Betul. Jadi otomatis yang sudah masuk dalam kerana atlet udah pasti dia kompetitif untuk melakukan tanggung jawabnya dia sebagai atlet begitu.
0: Tapi ini ada impact-nya nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya jiwa kompetitif kalian sebagai atlet gitu, yang kadang-kadang tuh menonjol di area yang lain gitu, ada efeknya nggak?
2: Kompetitif tuh nggak begitu sih. Aku lebih kerasa di kalau misal, kan misal kalau kita di jadwal latihan tuh latihan jam 4 mulai tank gitu kan, kita udah siap segala macam. Terus kalau misal di real life kan relate ya, kalau misal kita janjian sama temen jam segini,
0: OTW
2: baru bangun gitu kan, kayak aduh gitu sih.
0: Katanya OTW tuh arti sesungguhnya baru mau mandi.
2: Iya. Baru mandi tuh.
1: OTW
2: masuk kamar mandi.
0: Jadi kalaupun janjian sama teman-teman makanya sudah pasti paling on time. Ya, itu impact-nya ya.
2: Jadi kayak suka nelpon dari mana nih gitu. Itu sih yang paling kerasa impact-nya kalau di Mahes.
0: Bahkan kayak untuk nongkrong aja tuh udah paling on time tuh, sesuai jadwal.
2: Iya, jadi kayak udah tahu nih teman-teman pada ngaret. Ya, semarat-nyarat tuh masih tetap gitu loh.
0: Paling pertama datang.
2: Iya.
0: Oke, kalau Kinara gimana?
4: Aku juga sama sih kayak kalau misalnya ketemuan sama orang pasti kita duluan. Jadi misalnya ketemuan jam 4, di sana pasti udah setengah 4-an gitu dari sana.
0: Oh, bahkan sebelum waktunya.
2: Itu agak tumpah sih. Itu agak tumpah sih.
0: Oke, atau kalau misalnya berantem sama pacarnya jadi gak mau kalah, aku harus menang gitu gak? Enggak ya? Oke. Kalau Fatur gimana?
1: Ya, gak jauh beda kali ya kak ya, sama soal disiplin waktu jadi lebih lebih apa namanya?
2: Kerasa banget.
1: Iya, lebih kerasa banget.
0: Soal, berarti soal disiplinnya ya yang paling banyak impact ya. Kalau soal jiwa-jiwa kompetitifnya itu gak terlalu banyak yang protes ya di dunia nyata ya. Kayak termasuk dalam hal belajar juga gak sih? Kayak aku harus ranking 1 deh kayaknya gitu-gitu gak?
1: Enggak.
2: Kayaknya jarang masuk sekolah deh.
3: Lebih gak mungkin kali ya.
0: Ini aku hargai kejujurannya berdua ya. Jujur-jujur ini layak dicontoh, jadikan teladan ya teman-teman ya. Oke, tapi pengalaman kalian yang paling berarti, yang kayak setiap atlet itu kan memang tujuannya jelas, targetnya jelas. Seperti Coach Andri bilang, sudah dikasih apa ya, target masing-masing untuk melampaui kemampuan mereka pribadi gitu ya, Coach ya. Tapi yang namanya kemenangan itu kan juga nggak instan ya. Kadang-kadang harus melalui beberapa kekalahan dulu untuk baru bisa melampaui target. Pengalaman apa sih yang paling berarti buat kalian sebagai anak muda yang kayak jadi atlet nih gitu? Pelajaran hidup apa yang kayak paling kena banget itu pas kapan? Pas kalian menang kah? Atau pas kalian kalah kah? Atau justru pas kalian latihan? Ada yang bisa di-share nggak?
4: Aku sih waktu itu

0: berapa? 5 bulan untuk recovery. Yeah. Oke. Pelajaran hidup yang kamu ambil dari situ apa? Belajar menerima, pasrah ya. Walaupun kayak udah usaha lagi nih, udah lagi mati-matian, apalagi kalahnya karena nggak bisa tandingnya karena cedera gitu ya. Oke, sedih banget pasti rasanya saat itu ya. Tapi memang yang namanya atlet sih, dimana-mana atlet apapun juga memang rentan cedera ya coach ya. Jadi itu salah satu hal yang wajar ya.
1: Salah satu resiko.
0: Iya, resiko. Nah kalau Fatur apa nih yang kayak paling berkesan banget, yang paling berdampak bagi diri kamu sebagai pribadi gitu? Gak, maksudnya kadang-kadang kan kalau kita jadi atlet kan belajar menang, belajar kalah,
1: yeah,
0: pertama kali gitu kan. Kadang ada yang gak dengan mudah bisa menerima. Mm-hmm. Ada yang udah kalah terus udah deh drop gitu. Ada yang udah menang terus jadi sombong gitu. Banyak ya gitu-gitu. Nah kalau kamu apa yang paling berasa banget impactnya buat diri kamu yang kamu pelajari setelah jadi atlet?
2: Mungkin kalau pas kalah dari pertandingan ya kayak sedih pasti kan, nggak cuman harus apa namanya, harus menerima, harus siap apa namanya sih, harus
0: ayo bingung ya, harus bisa menerima kekalahan. Ya, tapi pernah drop?
2: Pernah, pasti pernah.
0: Terus apa yang kamu lakukan? Nangis nggak?
2: Pasti
0: atau
2: nangis
0: marah
2: dulu.
0: Atau marah justru
2: nangis dulu kan,
0: nangis dulu, ya? Dulu.
2: Iya. Tapi ya nggak lama-lama lah kan nangisnya, habis itu lanjut latihan lagi.
0: Oke. Okay. Kalau Mahes apa?
3: Waduh, apa ya?
0: Apa? Kadang-kadang ada yang merasa dengan jadi atlet tuh makin jadi kenal dirinya sendiri seperti apa, makin tahu kelebihan dan kekurangannya, ya kan?
3: Iya,
0: kadang-kadang begitu ya. Benar. Terus makin jadi kayak tahu gimana cara untuk jalan untuk mencapai cita-cita mereka di masa depan gitu. Kalau kalian pengen tetap jadi atlet terus atau punya cita-cita lain nggak?
2: Punya.
3: Punya sih kak.
0: Apa?
2: Aku ya? Pilot.
0: Oh.
2: Iya, dari kecil suka buat sama pesawat kak. Jadi pengen banget jadi pilot sebenarnya.
0: Oke.
3: Okay. Beloknya jauh ya. Beloknya jauh banget.
2: Suka terbang.
0: Suka terbang. Oke. Okay. Kalau Mahes pengen jadi apa?
3: Apa ya? Nah, kalau aku tuh lebih kan ikut tika-tika kan banyak pelatihan ya. Taekwondo-nya termasuk banyak spesialisnya, bisa ke wasit, ke penguji, jadi pelatih atau, dan aku kan sekarang kuliah jurusan olahraga. Dan aku juga ada kepikiran kayak buat jadi measure, apa sih, jadi bagian
0: Fisioterapis. Jadi masih cita-cita kamu masih di bidang olahraga lah ya. Masih terus berhubungan dengan atlet dan lain-lain gitu ya.
3: Cuma tertariknya ke fisioterapi sih.
0: Oke. Ya karena itu tadi ya, gampang cedera.
3: Itu dia.
0: Resikonya jadi atletnya. Jadi ini kayaknya cukup apa namanya, berpeluang besar ya, menjanjikan profesi ini ya. Oke, kalau Kinara?
4: Kalau aku sih, kalau ya udah
0: cita-citanya pengen jadi atlet, memang pengen jadi atlet, sudah menetapkan diri dari sekarang. Oke, okay. Kalau gitu aku minta kesan, bukan kesan ya, mungkin sedikit share dari kalian. Ini pertanyaan terakhir, ada yang mau disampaikan gak sih sama teman Pro 2 yang lain yang lagi dengerin kita, yang dari Bandung, yang dari Bogor, yang dari Cirebon gitu ya. Gimana caranya supaya jadi anak muda yang tetap positif dan berprestasi di tengah gempuran kehidupan, maksudnya apa ya, kalau sekarang ini kan media sosial nomor satu ya kayaknya ya.
3: Betul.
0: Kadang-kadang lebih banyak yang mementingkan kehidupan di dunia maya ketimbang di dunia nyata gitu. Kalian ada pesan gak soal itu, bahwa dunia nyata tuh penting juga loh untuk tetap kita jalanin gitu sebagai anak muda? Ada gak sih pesan-pesannya? Jangan jadi kayak tujuannya tuh sekarang cita-cita rata-rata semuanya main di dunia maya ya kan. Pengen jadi influencer.
2: Betul.
0: Bener lagi. Ya gimana, apa yang mau kalian sampaikan soal itu? Ini pertanyaan terakhir aku. Atau dari coach mungkin, coach?
1: Boleh, mungkin aku dulu ya.
0: Boleh.
1: Pesannya untuk mungkin semua yang mendengar siaran ini, termasuk mungkin juga para orang tua ya mbak. Karena kan pola asuh untuk anak ini sangat mempengaruhi perkembangan anak kedepannya. Jadi saran lebih dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke kegiatan positif, terutama mungkin
0: aktivitas untuk, fisik ya yang terlibat ya.
1: Betul. Salah satunya bisa masuk untuk kegiatan taekwondo. Karena juga atlet-atlet kita berlatihnya kan dari kecil ya, Mbak. Di mana dia harus bisa membagi antara main dengan latihan. Itu kan sebetulnya enggak gampang ya. Di usia mereka yang masih kecil harus coba bertanggung jawab atas pilihannya jadi atlet, walaupun mungkin ya tadi main itu adalah selingan ya, supaya nggak bosan juga sebetulnya kan ya, ketika jenuh dan segala macam. Mungkin ada beberapa atlet yang gue cari kegiatan yang mungkin bisa nge-refresh nih gitu. Salah satunya mungkin juga bisa diarahkan ke kegiatan tersebut gitu ya juga, karena sekarang ini dunia peratletan lah ya sudah banyak jaminannya untuk masa depan, terutama yang tadi ketika kita berlatih itu nggak sekedar menjalankan hobi sebetulnya ya. Kedepannya seperti Sabah Mahes bilang bahwa piagam atau sertifikat ini bisa digunakan untuk ke jalur prestasi, bahkan juga reward terhadap prestasi yang sudah didapat juga sudah lumayan menjanjikan gitu ya.
0: Apalagi kalau misalnya ada waktu tertentu untuk jadi atlet, biasanya usia tertentu ya. Habis itu masih banyak masanya, profesi lain ya yang bisa dijalani ya.
1: Salah satunya mungkin izin memberikan contoh ya. Saat ini atlet kebanggaan Kota Bogor ada yang namanya Muhammad Rizal. Sekarang juga masih di Pelatnas. Kemarin terakhir dia juara SEA Games.
0: Wow.
1: Terus dari situ sebetulnya juga dia ditawarin untuk jadi TNI kalau nggak salah ya. Nah, jadi karir taekwondo ini juga sangat sangat menunjang untuk kedepannya gitu ya. Bahkan di Indonesia Pumsa Center ini adalah bagian dari pembinaan untuk ke arah tersebut.
0: Oke. Kalau gitu mungkin dari sedini mungkin lebih mudah, lebih baik gitu ya,
1: betul,
0: coach ya.
1: Iya.
0: SD itu paling minimal, paling kecil usia berapa mulai belajar?
1: Paling kecil untuk mengikuti taekwondo biasanya bisa di umur 6-7 tahun ya.
0: Oh, dari mulai 6 tahun.
1: Kelas 1 kan kayak fatur nih, kelas 1. Karena kan kalau biasanya untuk kelas 1 minimal dia sudah tahu nih apa yang diinstruksikan sama si pelatihnya gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada aja dari mulai PAUD, dari
0: yang
1: mulai
0: muda,
1: TK gitu ya. Sekedar untuk gerak sebetulnya enggak masalah gitu ya, untuk menyalurkan energinya mereka yang masih kecil nih gitu kan.
0: Yang berlebihan lari, energinya.
1: Betul, iya. Mending kita arahkan ke arah yang lebih seperti itu.
0: Oke. Kalau gitu satu kata atau satu kalimat aja deh maksimal dari teman-teman untuk menutup perjumpaan kita di Sore Ceria edisi kali ini. Apa enaknya jadi atlet? Satu kata atau satu kalimat?
4: Bisa dapat beasiswa.
0: Asik. Oke, apa Fatur?

0: yang maksimal mewakili Indonesia.
1: Mewakili Indonesia teman Pro 2 ini enggak main-main ya. Semangat terus, good luck buat kalian. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Amin. Yang penting kembali dengan sehat dan selamat ya.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan kita bisa ada waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Dan teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon, sekian dulu Sore Ceria Berjaringan edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

sore ceria masih nih teman Pro 2 sampai nanti jam 7 malam ya. Nemenin kamu beraktivitas sore hari ini, mungkin sekarang kamu lagi OTW pulang gitu ya. Habis seharian beraktivitas mungkin habis dari kantor, dari kampus gitu kan teman Pro 2. Atau hari ini ada yang cuti, leha-leha aja di rumah. Nikmat banget hari Kamis udah leha-leha ya, sambil nyemil mungkin ya. Nah ini ada informasi seputar cemilan ya dari Talas teman Pro 2. Ada nggak sih di sini yang suka banget sama Talas? Kalau Via sih biasanya ini ya kayak buat jadi rebusan gitu ya, jadinya kenyang. Nah kalau bahas tentang Talas nih teman Pro 2, sebenarnya dia ini adalah umbi-umbian gitu ya, sering banget dibilang sebagai singkong raksasa dan ternyata udah lama dikenal sebagai bahan pangan yang penuh gizi gitu ya. Jadi selain rasanya itu enak dan gampang diolah, ternyata talas itu nyimpen segudang manfaat karena dalam 132 gram kandungannya itu ada 187 kalori, terus 6,7 gram serat dan berbagai nutrisi penting ya. Dan salah satu khasiat utama dari konsumsi umbi ini adalah kemampuannya dalam mengontrol kadar gula darah dalam badan kamu. Jadi kandungan serat, terus juga ada pati resisten di dalam talas ya, ternyata bisa bekerja dengan cara memperlambat penyerapan karbohidrat sehingga bagus banget nih buat penderita diabetes teman Pro 2. Nah selain aman buat gula darah, talas juga ternyata kebukti ampuh loh dalam nurunin risiko penyakit jantung yang berbahaya gitu ya. Serat dan kalium yang melimpah di dalamnya ini bertugas buat nurunin kadar kolesterol jahat, sekaligus juga bisa menjaga tekanan darah tetap normal gitu. Dan manfaat luar biasa lainnya ternyata adalah sifat anti kanker yang dimiliki sama umbi-umbian dengan tekstur yang lembut ini. Jadi dia ini punya kandungan polifenol, terutama mengandung quercetin ya. Ini punya peran sebagai antioksidan kuat buat melawan radikal bebas dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah misalnya teman Pro 2 ada yang lagi program diet nih sekarang ini ya, talas ini bisa mendukung penurunan berat badan secara alami dan efektif ya. Kandungan seratnya itu juga tinggi, bikin perut kenyang lebih lama, sehingga bisa kontrol nafsu makan kamu dan mencegah makan yang berlebihan. Gak berhenti di situ aja nih teman Pro 2 kalau bahas talas ya, ternyata mereka ini juga berkhasiat buat menyehatkan usus dengan memicu pertumbuhan bakteri baik dan juga efektif buat memperlambat penuaan dini ya, karena dia punya antioksidan alami. Dan yang terakhir, talas ini bisa meningkatkan energi badan kita berkat indeks glikemiknya yang rendah, sehingga bisa jadi sumber karbohidrat ideal buat misalnya kamu nih seorang atlet, atau mungkin kamu adalah pekerja atau pelajar aktif gitu ya. Dengan segala kandungan baiknya nih, talas gak cuma enak buat kamu jadiin cemilan, tapi juga bisa jadi pilihan karbohidrat sehat buat jaga badan kamu itu tetap bugar setiap hari.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak rayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
1: Audio Jungle.

teman terbaik kamu? Ada gak sih di antara teman pro 2 yang jadi penggemarnya Lalisa alias Lisa Blackpink ya? Karena ini ada kabar gembira terbaru gitu ya buat kamu pecinta atau penggemarnya Lisa Blackpink. Karena dia ini baru aja mengumumkan film dokumenter solo pertamanya dia ya, yang dikasih judul Always Lalisa. Jadi film ini dijadwalin buat debut ya, dan juga tayang perdana alias world premiere di ajang bergengsi TIFF. Itu adalah Toronto International Film Festival di bulan September mendatang, teman perdua. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah sejarah baru gitu ya dalam perjalanan karir solonya Lalisa Manobal ini, teman perdua. Dan film dokumenter ini digarap sama sutradara kenamaan internasional dan diproduksi melalui kerjasama antara agensi manajemennya si Lalisa barengan sama rumah produksi film global. Dan pengumuman ini merespon tingginya antusiasnya publik ya, yang udah lama banget nunggu-nungguin gambaran lebih lanjut mengenai kehidupan pribadinya seorang Lalisa dan perjalanan profesionalnya dia, teman perdua. Seperti biasa kalau TIFF berlangsungnya di Toronto, Kanada ya, dipilih sebagai panggung utama buat pemutaran perdana film dokumenter ini karena emang TIFF ini reputasinya gede banget sebagai salah satu festival film paling berpengaruh di dunia. Makanya TIFF itu rame banget, pengen yang banyak penggemar film, bukan cuma para sineas ya, tapi penggemar film itu pengen datang ke TIFF buat nonton perdana film-film global gitu, teman pro 2. Jadi kalau bisa diputar di sini, ini dinilai sebagai pengakuan besar terhadap dampak budaya pop yang dibawa sama penyanyi asli Thailand ini di kancah global gitu ya. Sekaligus juga buat memperluas jangkauan pemirsanya sampai ke kalangan penikmat film independen dan kritikus film internasional seperti itu. Jadi kalau penasaran seperti apa sih Always Lalisa, ternyata ini tuh menyoroti masa-masa transisi krusial ya, waktu si Lalisa ini mendirikan agensinya sendiri, terus menggarap proyek musik solo terbarunya, sampai gimana cara dia tuh nyeimbangin popularitasnya dia sama kesehatan mentalnya dia sebagai seorang manusia. Jadi proses pembuatan film dokumenter ini dilakukan melalui pendampingan eksklusif ya, alias behind the scene kegiatannya seorang Lalisa selama lebih dari 1 tahun terakhir. Seperti itu, teman pro 2. Jadi nanti kalau misalnya film ini udah tayang gitu ya, diharapkan bisa ngasih inspirasi buat kamu-kamu nih, para penggemar setianya gitu ya, tapi juga buat memperkuat posisi Lisa sebagai ikon pop global yang mandiri dan juga berpengaruh di industri hiburan modern.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan jelang kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan sekitarnya. Untuk hari ini Kamis 23 Juli 2026.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

0: Raffi Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. 9 menit lepas dari jam 6 sore ya, teman Pro 2, dan kamu masih dengerin Sore Ceria barengan sama Via sampai nanti sekitar jam 7 malam ya, buat edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Nah, informasi selanjutnya datang dari BMKG Kertajati Majalengka ya, yang menghimbau masyarakat buat mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari dan juga memperbanyak konsumsi air putih sebagai langkah buat menghadapi cuaca panas selama musim kemarau ini, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya informasi dari BMKG sendiri ya, ini datang dari Ketua Tim Perakiraan Data dan Informasi BMKG Kertajati Majalengka, Dian Anggreni ya, yang mengatakan kalau masyarakat sekarang ini perlu loh meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko dehidrasi akibat suhu udara yang terus meningkat selama musim kemarau ini ya. Selain itu juga sektor pertanian diminta mulai menyesuaikan strategi budidaya menghadapi musim kering gitu. Kemudian masyarakat juga dianjurkan memperbanyak asupan cairan ya, biar kondisi badan kamu itu tetap terjaga selama beraktivitas. Dan langkah sederhana tersebut dinilai penting mengingat suhu udara pada musim kemarau bisa mencapai kisaran 34 sampai dengan 36 derajat Celcius, bahkan berpotensi meningkat mendekati 39 derajat Celcius nanti sekitar di bulan Oktober 2026 ya, teman Pro 2. Kemudian kalau untuk sektor pertanian perlu melakukan penyesuaian pola tanam buat mengurangi dampak kekeringan. Dan penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering juga jadi salah satu upaya yang direkomendasikan BMKG selama

0: musim kemarau berlangsung. Dan BMKG bakal terus menyampaikan perkembangan perakiraan cuaca kepada masyarakat sebagai dasar dalam melakukan berbagai langkah mitigasi selama musim kemarau ya, dengan kesiapsiagaan sejak dini. Dampak cuaca panas terhadap kesehatan maupun sektor pertanian diharapkan bisa diminimalkan. Buat teman Pro 2 bisa download ya aplikasi BMKG untuk bisa lebih update mengenai perakiraan cuaca setiap harinya, atau bisa juga kupingin program Sepada Soal Pagi Teman Pro 2 setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu ya, sekitar jam 8:30 pagi kita akan dengerin laporan perakiraan cuaca hari itu gitu ya, barengan sama teman-teman dari BMKG Kertajati.
1: Sore ceria, sore ceria.
2: Ayo jalan, buru-buru nih.
3: Siap.
2: Stop. Putar balik.
3: Kenapa sih?
2: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
3: Ayolah, charger handphone doang.
2: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

yang hobi banget koleksi tas gitu ya. Bahkan ada beberapa yang nganggep kalau tas bagus, yang mahal gitu ya, itu adalah sebuah aset. Nah, tapi ini harus benar-benar dirawat nih teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu nganggap itu adalah sebuah investasi gitu ya, nanti mau dijual lagi kalau misalnya harganya cocok gitu kan, atau mungkin lagi BU gitu ya. Nah, ngerawat tas dengan cara yang tepat itu bisa buat menjaga bentuknya, kualitas bahannya, dan juga yang pasti memperpanjang usia pemakaian gitu ya. Nah, kebiasaan sederhana seperti penyimpanan yang benar sampai menghindari beban berlebihan itu jadi langkah penting biar tas kamu itu gak mudah berubah bentuk gitu ya. Karena tas itu gak cuma jadi pelengkap penampilan harian kamu, tapi juga jadi salah satu barang yang sering dipakai dalam aktivitas kamu sehari-hari ya. Tapi penggunaan yang kurang tepat bisa bikin struktur tas kamu itu jadi berubah. Seperti contohnya permukaannya bisa kempes gitu kan, sudutnya melengkung sampai bahannya itu cepat rusak teman Pro 2. Nah, menurut sejumlah praktisi perawatan tas ya, salah satu penyebab utama perubahan bentuk tas adalah cara nyimpennya yang gak sesuai. Terlalu banyak bawa barang gitu, dan juga paparan kelembapan dalam waktu yang lama. Nah, khusus tas berbahan kulit, kondisi lembab itu bisa memicu munculnya jamur dan merusak tekstur material teman Pro 2. Nah, yang bisa kamu lakukan pertama adalah isi bagian dalam tas waktu nggak dipakai gitu ya. Jadi kayak mirip di toko-toko, misalnya diisi kertas terus di dilipet-lipet gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah buat menjaga volume bagian dalam tas isi gitu. Terus yang kedua adalah jangan sekali-sekali kamu menyimpan tas dengan cara ditumpuk ya. Nggak boleh ternyata ya, karena bisa ngasih tekanan pada bagian bawah dan sisi tas kamu. Jadi gimana dong cara naruhnya ya? Jadi sebaiknya setiap tas itu dikasih ruang penyimpanan biar bentuk aslinya tetap terjaga. Ini kayaknya lebih baik lemarinya custom ya teman Pro 2 ya. Kemudian selanjutnya biar gak kena debu, biar gak kegores gitu ya, kamu harus pakaiin tas kamu dust bag waktu disimpan. Nah, biasanya tas-tas mahal ya ada dust bag-nya, tapi nggak mahal sih sekarang. Kayak misalnya produk buatan lokal 100.000 itu udah ada dust bag-nya loh teman Pro 2 ya. Kemudian selanjutnya kamu hindari ya bawa barang yang terlalu berat gitu ya, karena bisa ngasih tekanan lebihan ke jahitannya, talinya, sampai struktur utama dari tas kamu. Jadi selain membuat bentuk berubah, kebiasaan itu juga bisa mempercepat kerusakan bagian tas kamu ya. Dan yang kelima adalah simpan tas di tempat kering yang pasti juga punya sirkulasi udara ya, karena kelembapan itu adalah salah satu faktor yang bisa ngerusak tas ya. Terutama kalau koleksi tas kamu itu bahannya kulit asli ataupun kulit sintetis gitu. Jadi sebaiknya tas kamu nggak disimpan di tempat lembab ya. Terus, nah ini kayaknya yang paling mager ya. Membersihkan tas kamu secara rutin sesuai bahan. Jadi kamu bikin jadwal gitu ya. Oh, misalnya sebulan sekali, atau kalau rajin ya seminggu sekali gitu. Bersihin tas kamu ya, permukaannya terutama. Kemudian ini yang paling gampang ya, cara menyimpannya adalah, atau cara merawat tas kamu, hindari paparan panas dan juga sinar matahari langsung ya. Jadi dengan perawatan yang tepat, tas kamu itu bisa tetap mempertahankan bentuk dan tampilannya gitu ya dalam waktu yang lebih lama. Ayo praktekin ya teman Pro 2.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ceria nih teman Pro2. Kalau tadi BMKG Kertajati kan menghimbau kita untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan gitu ya, karena cuacanya seperti sekarang ini. Terus juga menghimbau buat kita rajin minum air putih ya, biar badannya tuh gak dehidrasi. Nah kalau misalnya kamu termasuk yang susah minum air putih, karena Fia punya temen yang seperti itu. Hari-hari katanya males minum air putih. Waktu ditanya kenapa, karena gak ada rasanya. Nah mungkin kamu juga seperti itu. Kamu bisa membuat yang satu ini ya, infused water teman Pro2. Ini adalah air mineral yang dikasih tambahan potongan buah gitu ya. Bisa juga sama ditambahin sayuran kayak timun gitu ya, dan juga bisa ditambahin rempah sehingga bisa menghasilkan rasa segar alami. Nah infused water sekarang ini lagi banyak dipilih nih sebagai alternatif sehat pengganti soda ataupun minuman kemasan yang tinggi gula teman Pro2. Nah manfaatnya adalah bisa bantu pencernaan, terus juga menjaga hidrasi tubuh dan memperbaiki suasana hati kamu. Banyak banget ternyata ya manfaatnya. Dan selain itu minuman ini juga bisa mendukung proses diet kamu, karena kandungannya itu rendah kalori teman Pro2. Nah buah apa aja atau kombinasi apa aja gitu ya yang bisa kamu bikin di rumah infused waternya. Nah salah satunya yang patut kamu coba adalah campuran stroberi, belimbing, dan daun mint ya. Stroberi dan belimbing ini kaya akan kandungan vitamin, serat, dan juga mineral yang baik buat badan kamu. Dan buat bikinnya nih, kamu cukup masukin potongan buah dan daun mint ya ke dalam botol yang udah kamu isi air, terus didiamkan di kulkas selama 12 atau sampai 24 jam sebelum siap dikonsumsi. Jadi selain bisa ngasih rasa yang segar, campuran buah ini ternyata juga bisa buat jaga sistem imun kamu ya. Pilihan lain yang gak kalah menyehatkan adalah kombinasi antara lemon, timun, dan juga daun mint teman Pro2. Nah kalau misalnya kamu pengen rasa yang lebih unik lagi, kamu bisa memadukan buah pir, terus dikasih jeruk nipis, dan pakai jahe dikit aja. Nah semua resep infused water ini gampang banget buat kamu bikin ya, tanpa blender, rendah kalori, dan bisa jadi teman sehat kamu sepanjang hari.

Thank you banget ya teman Pro 2 udah barengan sama Via selama 4 jam terakhir ini. Tadi kita juga udah dengerin ngobrol-ngobrol sore ceria berjaringan ya barengan sama Pro 2 Bogor. Dan sebentar lagi kita bakal gabungan sama Pro 2 Jakarta buat dengerin bareng-bareng yang namanya Music Live Chat hari ini. Banyak banget ini narasumbernya ya, tamunya yang datang nanti ada Second Chance, ada Rachel Olivia, terus ada Diman Syahla itu pas suaminya Salma Salsa Billy itu loh. Terus ada Leo Laxcat, ada Vanessa Z, ada Sharia Mars juga teman Pro 2. Nanti kamu juga bisa nimbrung ngobrolan mereka di YouTube-nya RRI Jakarta teman Pro 2 ya. Dan kita ketemu lagi besok akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon. Kayaknya harus pamit ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menjalankan aktivitas kamu selanjutnya. Yeah.

malam Indonesia, selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Ini bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Pro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Nelsi Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
2: Kalau mereka
1: dipertanyakan nanti.
0: Bener.
1: Oh boy.
0: Boy.
1: Kobe senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru-hara.
1: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
1: Udah sore lah, masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
1: Malamnya jam 12 baru
3: malam. Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Aduh.
1: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener. Kehidupan musisi ya.
3: Aku baru menyala loh ini.
1: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
0: Oh iya, waduh. Wuh. Nyapunya gimana ya?
1: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Luar biasa,
4: alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
1: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Bang, sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada cilok kayak. Kenapa
1: cilok masuk ya?
3: Ini juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
1: Iya,
3: di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh. Ya,
1: jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
1: Enggak ya. Memang ada sedikit.
0: Sih. Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
5: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
1: ada Cecil dari Second Chance di sini.
0: Halo.
3: Ada Charla dari Kalimantan.
0: Ya gitu dong. Charla Kalimantan.
3: Charla.
0: Halo Charla. Lanjut Hai. Yang belakang nih.
6: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
7: Halo, aku Rulaska dari
0: terakhir.
8: Halo, aku Dimansya dari Tangsel.
0: Tangsel Prat. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
1: ya,
0: bisa
1: ya. Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan,
1: yes.
0: Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 ya mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
1: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini. Kami diundang karena kami anak-anak.
2: Anak
1: Sarla. Anak Dima.
0: Benar. Berapa sih umurnya, berapa sih?
1: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh. Rata-rata ya.
3: Berapa puluh tahun yang lalu
1: sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
1: Kalian tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
8: Dia di-download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh, maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
1: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
1: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
1: Introvert. Jadi, kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
3: Dari yang apa ya?
1: Apa?
8: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya? Aku bingung juga enggak?
5: Enggak dong.
0: Oh, enggak ya?
5: Bingung.
0: Oh, enggak.
5: Bahagia,
0: okay.
5: Bahagia.
0: Oh, bahagia. Oh, berarti pas gede enggak bahagia nih?
5: Bahagia juga kok.
0: Oh, bahagia juga. Iya. Aman ya. Komiknya dialihin.
3: Cari aman.
0: Gak cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
5: Kalau aku bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan. Apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh gitu.
3: Kira dari kecil diisi pertama.
0: Bener. Kalau di Mansia, kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil,
1: aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa?
1: Iya dia nggak pernah kecil. Bener.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
1: Emang umumnya apa? Umumnya apa? Gimana? Contohnya apa?
4: Main ban gitu. Mandi pantai. Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
4: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak iya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak atau umum Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
6: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam ya. Aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
1: Iya, FYI ke buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
6: Wow. Amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
1: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
6: Berat. Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
3: Enggak sapu-sapu kok.
0: Ayam.
3: Iya.
0: Ayam benar.
3: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
3: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
1: Enggak pernah besar dia.
3: Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
1: Kalau itu apa putih-putih itu? Makan putih-putih apa itu? Apa? Yang dari apa, pohon putih-putih? Itu loh.
0: Apa?
1: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
3: Pas.
4: Getah karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu ya. Ulat sagu.
1: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
3: tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
3: Tembilang kayu itu ya.
1: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
3: Aku tapi bukan orang Dayak.
1: Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
3: Babol. Kak maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
1: Kakaknya yeping banget dari tadi.
6: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti yeah. Kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
3: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
3: Udang keju. Sambal udang.
0: Sambal goreng.
3: Tapi udang sungai di sana.
0: Oh, wow. Bedanya apa sama udang laut?
3: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
3: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya.
3: Nyungai banget asli. Udangnya udang
1: tanahnya ya.
3: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, iya benar.
4: Kalau di laut itu karena pepohonan jadi
0: ya. Rimbun ya.
4: Rimbun ya.
0: Oke, gitu.
3: Ya, gitu lah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
1: Pasti enggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya?
1: Iya, betul.
0: Satu manajemen. Berarti enggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
1: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
1: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
1: Ya, ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
6: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Lihat.
6: Oh yang paling muda.
1: Oh lu.
6: Yang paling muda dulu.
1: Aku.
5: Oh aku.
1: Aku.
0: Gimana?
1: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
6: Mereka
1: siapa? Yok kalian semua ini loh.
6: Kamu.
1: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Iya, iya.
1: Nice.
0: Okay.
1: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S.
1: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
1: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
1: Gak tahu.
0: Oh, gak tahu.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Kalau dia diem, gue diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
1: Aku baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud
0: gue. Udah malam. Udah malam ya guys.
3: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
3: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
3: Langsung klop ya Kak Cala ya.
7: Iya.
3: Iya.
7: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
8: Emang iya. Emang iya.
7: Semua.
8: Emang iya klop banget emang iya.
7: Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
3: Kalau kan tapi aku di Idol pendiam banget kan?
8: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
8: Diam-diam koprol.
3: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
3: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
1: Biasanya di kantor.
3: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
3: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh.
1: Udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
3: Oke. Okay.
1: Iya, gitu udah manner banget gue kayak halo.
6: Sangat tenang sekali kan.
3: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
1: Tenang Mbak Rama. Kau bilang kau tenang.
6: Kan belum diomong, belum dibilangin.
3: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
1: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
3: Enggak guys, itu sama rambutnya,
0: keriting. Oh, iya benar. Benar.
3: Oh ya, enggak.
0: Ada kedisek. Kenapa kok enggak?
3: Enggak, kedisek sama Kak Diman nyanyi tadi.
0: Oke.
3: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
3: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
3: Eh?
0: Iya kan?
3: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
3: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
3: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor
0: benar. Kalau ke Dimansyah?
3: Udah tadi.
0: Oh udah ya?
3: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
3: Kacala.
7: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Chelly itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
3: Kamu menamai aku Chelly kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
7: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
3: salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
1: Oh Chelly. Dia lupa.
0: Tau, gimana?
3: Gimana? Berarti kan tandanya kamu enggak ceret-ceret banget, Cel. Ceretan kamu.
7: Sama aja.
3: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Okay. Kalau sama Dimansyah?
6: Ayo,
0: Celo. Kalau sama
3: Diman.
6: Laptop gitu.
7: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
1: sweet
7: gimana ya kayak wibawanya tuh
3: wibawa
7: dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
0: Bener. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum.
0: Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Oke, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Ya.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2023, 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, pantesan. Aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari nih?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Ah, itu dia, ya,
0: benar. Udah. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
3: Okay. Pergi bekerja.
0: Benar.
3: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gitu.
0: Oh. Oh. Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Banyak sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu gitu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026.
2: Kamga. Berarti 2026.
0: Awal tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No, bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
4: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya, iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya. Kira dibelokin.
2: Ah.
0: Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kok. Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya. Yeah. Emang makan ya wajib ya.
2: Iya. Makan. Iya.
3: Makan.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Ya doain aja kita bisa ada album ya.
0: Amin.
3: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pingin lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
0: Seru.
2: Yes, bisa menikmati karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
5: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
5: Kurang lebih iya.
0: Iya.
5: Sebenernya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
5: Nggak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
5: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
5: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
5: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wah bentar lagi dong.
5: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
5: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih, Putar
5: gitu.
0: Arah?
5: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar
5: boleh,
0: Arah
5: dong,
0: ini
5: boleh.
0: Tentang apa?
5: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
5: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan itu loh?
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
3: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
6: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
5: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
5: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi tidak berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
5: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
5: gitu.
0: Oke, kenapa sih?
5: Kenapa?
0: Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
5: Gak bisa ning pokoknya kalau kita ning, harus ada ketawanya.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
5: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
5: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
5: Hey. Oh.
0: Awal aja, bercanda. Mantap ya.
5: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
7: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
7: Aduh, iya. Kemarin, minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
7: Aduh.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
7: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
7: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga.
7: Semoga
0: berarti belum pasti dong.
7: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
7: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
7: Enggak menyesal. Kan
0: menyesal.
7: Kita
0: ya?
7: Sudah bahagia.
0: Oh, iya benar.
7: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
7: Bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
7: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya.
7: Bingung.
0: Bener.
7: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisnya keberapa di tahun ini?
8: Ini lagu ke 13.
0: Oke,
8: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
8: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
8: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
8: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke nih buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
8: Ya, yang beda terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
8: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
8: Sebenarnya suka, maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
0: Oh iya benar.
8: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke, alright.
8: Gitu. Kan kau buat aku bingung Ray.
0: Oke, terakhir Rio.
9: Terima kasih semuanya.
0: Gere.
7: Tentang apa kan Rio?
9: Bingung aku juga.
7: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
10: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
9: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang kedepan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
9: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar. liatin sosmed aku terus ya teman-teman. Okay. Gitu pantengin ya aku sih. Okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke oke oke. Alright.
3: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye? Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
7: Mau
9: dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
6: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show, dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Apa? Deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi bell-nya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu bell-nya kali ya dari
1: di
0: girls
1: dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright. Boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Jupiter gak sih?
0: Betul.
1: Oh,
0: alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
6: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
0: Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
1: Kok jadi mirip.
5: Betul.
1: Oh, lo ya.
5: Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nalilu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
7: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 12?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh.
2: Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
7: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Dua. Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali. Mohon maaf ya. The girls harus kalah.
7: Satu
0: udah 38. Keren. Benar-benar. Sayang sekali The Girls halus tereliminasi malam hari ini.
7: Kita punya bakso satu-satu.
5: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
6: Atau ada show.
0: Ada show. Okay. Ada show di mana tuh?
6: Di tanggal 25 nanti.
0: Oke, okay. Di mana tuh?
6: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
7: Keluarga.
6: Di
7: keluarga Bintar.
0: Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya, kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
6: Yes.
0: Alright, sebelum berakhir kita gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
6: Celebrity crush.
0: Yes.
6: Ayo Karyo.
0: Indonesia dulu.
6: Indonesia atau luar?
0: Apa?
6: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
6: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo siapa? Celebrity crush.
5: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa. Aku suka banget.
0: Oh wow. Yeah. Oke. Okay.
6: Halo.
0: Halo. Iya. Iya ada Raiso di sini.
6: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ngomong langsung belum sih?
5: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raisa.
5: Iya.
6: Ketemu dia dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
8: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
8: Celebrity. Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
8: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
8: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
8: Film rock and apa?
6: Lampang.
0: Itulah. Tahu filmnya itu. Oke.
6: Panggil love.
0: Iya, yeah, panggil love yeah. Bener ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
4: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, bener. Seru sih lagunya.
4: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, bener. Seru sih. Rachel.
6: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Yeay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
6: Kario.
0: Kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peluncurannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes. Ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
9: Aku Paduta.
0: Asik.
9: Sini aja. Bisa besar di Indonesia ya.
0: Aduh.
9: Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
9: Lo kan iya. Mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
9: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pernah ketemu langsung?
9: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
9: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
9: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
9: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
9: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
9: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
9: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
9: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
9: Opa Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
9: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
6: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
6: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
7: udah gak beli game lagi?
9: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
6: Enggak, itu karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
9: Siapa tuh namanya?
6: Paulo Dybala.
9: Gue tadi, gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, bener. Wow, oke.
6: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata
6: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
6: Oh, tim apa?
0: Argentina.
6: FIFA. Iya benar kan?
0: World Cup benar.
6: Yang 2022.
9: Oke. Kira-kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, bener. Timnas Argentina, bener. Oke, kira-kira itu.
6: Iya, terus sedih banget kemarin gak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
4: Apa ini video call? Tahu.
0: Enggak usah, percuma kalah.
6: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
6: Bang Diman, kau Belanda?
9: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: lebih awal pulangnya.
9: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Kau. Dari ketopi dulu. Ketopi. Dari
2: siapa? Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Bisa kali rumah. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Ke belakang, gimana sih? Ayo.
10: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
10: Dengarkan. Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
11: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
11: Kan? Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut syarat dulu. Second scene gongnya soalnya.
1: Oh iya, benar. Setuju, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang lagi.
0: Oke, Sarla, silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik.
4: Ada di Argentina.
9: Ada streaming soalnya.
1: Ya, ya,
9: streaming. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh sekarang nih?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
9: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
12: Tommy Boli di sini.
9: Iya, Febrian nyusul.
12: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
9: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
12: Dan jangan lupa bombardir di sini.
9: Bombardir
12: sebanyak-banyaknya.
9: Yes.
12: Pagi, siang, sore, malam, tengah
9: betul.
12: Malam.
9: Betul. Ya.
0: Boleh.
9: Terima
0: boleh.
9: Kasih sebelumnya. Muah.
0: Aduh. Semangat. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
9: Yes.
0: Nanti ada di
9: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 Angga Ampuh hadir hari ini, malam ini untuk nemenin kamu di Jaga Malam untuk edisi Kamis 23 Juli 2026 sampai dengan jam 12.

Teman Pro 2 Zhang Xiaofei dikabarkan nggak ngambil bayaran saat menjadi bintang utama Kung Fu Soccer, film terbaru garapan sutradara Stephen Chow. Terdapat berbagai versi soal rumor ini, bahkan setelah Kung Fu Soccer rilis dan langsung mencetak rekor box office di China. Salah satunya adalah Zhang Xiaofei disebut sukarela dan menolak bayaran. Seperti dilaporkan via Sina pada Kamis 23 Juli 2026, Zhang Xiaofei dikabarkan rela tampil cuma-cuma demi menggapai mimpinya berkolaborasi dengan Stephen Chow. Ia juga dikabarkan rela membayar denda penalti 2 juta yuan atau setara 5,29 miliar rupiah demi membatalkan seluruh jadwal kerjanya selama setahun. Ya, karena ini ngomonginnya Stephen Chow, teman Pro 2. Idolanya hampir semua penikmat film yang bergenre komedi tepatnya ya. Tapi kalau Angga sih tetap lah ya, mau minta dibayar aja.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
2: Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Segar jamblang masakan Cirebon. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

02 dengan dirilisnya trailer pertama Avengers Doomsday beberapa hari yang lalu ya. Ini tiba-tiba banyak banget yang kembali excited, antusias, dan ngomongin serba-serbi soal film Marvel Cinematic Universe. Dan ngomongin soal Marvel Cinematic Universe, salah satu aktor yang memerankan Black Panther yang sudah meninggal dunia yaitu Chadwick Boseman, yang benar-benar dihargai dan dapat respect dari semua kalangan masyarakat. Ini ada info terbaru soal mendiang Chadwick Boseman, teman Pro 2. Jadi keluarga mendiang Chadwick Boseman sekarang lagi berselisih memperebutkan harta warisan aktor ini jelang 6 tahun setelah pemeran Black Panther itu meninggal dunia. Saudara kandung Chadwick, Derek dan Kevin mengajukan gugatan di Los Angeles atas nama orang tua mereka, Leori dan Carly Boseman, terhadap istri Chadwick, yaitu Taylor Simone Ledward, teman Pro 2. Di gugatan ini, seperti yang diberitakan Page Six, mereka meminta pengadilan untuk mencopot Ledward sebagai pengelola warisan Chadwick dan mendistribusikannya kepada Leroy dan Caroline. Dokumen ini menuduh bahwa Ledward belum mendistribusikan harta warisan mendiang suaminya, termasuk aset dan uang tunai lebih dari 3,8 juta US dollar, seperti yang diperintahkan oleh pengadilan pada tahun 2020. Dan ini memang warisan, bahkan untuk di kelas Hollywood pun juga ternyata direbutin sama Pro 2.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Jalan Pro 2, Gong Yoo akan menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat rangkaian tour fan meeting di Asia. Ini jadi kedatangan pertama sang aktor ke Jakarta. Promotor Three Mountains Ave resmi ngumumin kedatangan bintang film Train to Busan ini ke Indonesia lewat acara berjudul 2026 Gong Yoo Asia Fan Meeting Tour The Long Take. Ya, fan meeting Gong Yoo dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada 17 Oktober 2026. Kira-kira ada yang tertarik atau enggak nih teman Pro 2? Kalau enggak sih pasti harganya mahal ya. Kayak meskipun enggak adore gitu sama acting-actingnya Gong Yoo di film ataupun di drakornya juga teman Pro 2, tapi kayaknya enggak ya kalau untuk spend uang sebesar yang enggak tahu gitu buat nonton Gong Yoo fan meeting pun.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita radio Republik Indonesia di RRI.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Rasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, sampai di sini tugas Angga untuk nemenin kamu sampai dengan jam 11 ya, tapi sampai dengan jam 12-nya masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Pro 2. Jadi Angga ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: Siaran Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam

sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada Nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum Al-Kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasalli lirabbika, maka salatlah kepada Rabbmu, maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Secara umum, kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur, walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja. Hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer, di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban, dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim. Maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup

0: dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Via ya. Hari ini Jumat 24 Juli 2026 sampai nanti jam 10 pagi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sampai ketemu di hari raya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

Produa Cirebon, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Produa. Kita buka informasi pertama Spada pagi hari ini mengenai momentum Hari Anak Nasional ya, teman Produa ya. Seperti yang kita tahu, kemarin ya adalah peringatan Hari Anak Nasional. Nah, peringatan Hari Anak Nasional 2026 dimaknai sebagai pengingat gitu ya, bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana anak-anak ini diperlakukan.

0: Kawan Pro 2, mungkin jam segini ada di antara kamu yang disuruh mama beli sayur kali ya. Dulu sih begitu ya, waktu kecil sebelum berangkat sekolah sering disuruh ke warung dulu, entah itu beli telur atau beli cabe gitu kan. Nah, ini ada kabar gembira nih buat kamu warga Kabupaten Kuningan ya, Kawan Pro 2. Karena Pemkab Kuningan baru aja resmi meluncurkan Rumah Sayur Kabupaten Kuningan ya. Ini di Perumda Aneka Usaha Daerah Kuningan, yaitu yang ada di Jalan Siliwangi nomor 9 Cirendang, Kawan Pro 2. Nah, kehadiran Rumah Sayur ini jadi langkah strategis ya buat memperkuat rantai pasok pangan, kemudian juga buat jaga stabilitas harga, sekaligus juga buat meningkatkan kesejahteraan petani melalui kolaborasi pemerintah daerah, Perumda Aneka Usaha, dan juga Rumah Tani Nusantara. Nah, ini Bupati Kuningan ya bilang kalau Rumah Sayur ini bukan sekedar tempat buat transaksi jual beli hasil pertanian doang, tapi juga simbol keberpihakan pemerintah terhadap petani biar bisa memperoleh harga yang layak, sekaligus bisa juga buat ngasih akses ya ke kita-kita ini para warga terhadap produk hortikultura berkualitas dengan harga yang terjangkau gitu, teman Pro 2. Nah, Kabupaten Kuningan kan punya modal gede nih berupa lahan yang subur dan juga sumber air yang melimpah. Kemudian tantangan yang harus dijawab adalah memastikan potensi tersebut benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan para petani, teman Pro 2. Jadi harapannya Rumah Sayur ini jadi awal lahirnya pusat-pusat distribusi hasil pertanian lainnya ya di Kabupaten Kuningan apabila konsep yang dijalankan ini terbukti berhasil. Nah, Pak Bupati juga ngajakin pelaku usaha, restoran, swalayan, sampai catering buat bisa mengutamakan penggunaan hasil pertanian lokal melalui kemitraan dengan PDAU ya, alias Perumda Aneka Usaha Daerah, sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian ini juga ada statement dari Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Fikri Widya Nugraha, bilang ya, beliau ini mengapresiasi atas hadirnya Rumah Sayur sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang gak cuma berorientasi jaga stabilitas harga, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani, teman Pro 2. Jadi tekanan inflasi bahan pangan kan mulai meningkat nih karena dinamika global ya, sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah daerah buat bisa memperkuat rantai pasok pangan. Nah, apresiasi juga disampaikan sama asisten deputi pengembangan BUMN bidang infrastruktur dan logistik Kemenko Perekonomian yaitu RR Yuli Sri Wilanti. Jadi menurut beliau ini Rumah Sayur jadi langkah penting gitu ya, menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai salah satu pusat distribusi komoditas pertanian di Jawa Barat, bahkan nasional ya. Jadi ini adalah sinergi antara Rumah Tani Nusantara, Perumda, pemerintah daerah, dan juga dukungan jaringan logistik BUMN bakal bisa memperkuat distribusi hasil pertanian antar daerah, Tawan Pro 2. Nah, di tahap awal ya, Rumah Sayur ini menargetkan bisa menyerap 15 sampai 20 ton maksudnya hasil pertanian dari Kuningan setiap harinya, dan angka ini diproyeksikan terus meningkat ya seiring bertambahnya kapasitas dari produksi teman-teman petani, seperti itu teman Pro 2. Jadi gak cuma beli hasil panen aja, tapi juga mendampingi petani biar kapasitas produksinya itu bisa terus meningkat. Dan informasi ini saya dapatkan dari rri.co.id/Cirebon.
1: Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget deh ini. Dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.